Pandawa Radio. Looking right, looking like.

0: Pandawa Radio.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
7: Suatu hari ada dua orang sahabat mendatangi sebuah toko buku untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayaninya dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima pelayanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hei, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." Tapi dia melayani kita dengan sangat buruk. Bantah orang pertama, ia masih merasa jengkel. Dan sahabatnya pun menjawab, "Ya, itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu nggak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit karena harus berurusan dengan orang tersebut. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun.
8: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
5: Inspirasi hari ini.
6: Ada seorang pria parlente berjas rapi ditemani supirnya pergi ke sebuah ATM di salah satu pusat perbelanjaan. Ketika sedang mengantri di salah satu ATM, pria tersebut melihat ada seorang petugas kebersihan atau cleaning service yang sedang membersihkan kaca di salah satu galeri ATM tersebut. Terlihat usia cleaning service itu sudah tidak muda lagi. Kelihatan keriput-keriput kecil sudah menggurat di wajahnya. Demikian juga dengan rambutnya yang sudah mulai memutih. Namun terlihat dari raut wajahnya yang teduh dan badannya yang tegap, menyiratkan cleaning service itu begitu menikmati pekerjaannya. Tanpa terasa terbesitlah keinginan pria berjas rapih itu untuk berbincang dengan bapak cleaning service tersebut. "Maaf pak, dari tadi saya lihat bapak begitu menikmati pekerjaannya, padahal bapak sudah tidak muda lagi dan masih menjadi cleaning service," tanya pria itu. "Ya tuan, saya sudah bekerja di pusat perbelanjaan ini hampir 20 tahun. Semenjak datang dari kampung, pekerjaan inilah yang bisa saya dapatkan. Maklum, saya hanya tamatan SD, tidak mungkin saya bekerja di kantoran," jawab si bapak petugas cleaning service. "Kalau boleh tahu, bagaimana bapak menghidupi keluarga dengan bekerja seperti ini?" lanjut si pria itu dengan nada penasaran. "Alhamdulillah tuan, walaupun gaji saya kurang dari 1 juta, tapi saya juga dibantu oleh istri yang berjualan gado-gado di rumah untuk menambah penghasilan. Ketiga anak saya pun yang bersekolah di SMP dan SMA, alhamdulillah mendapatkan beasiswa di sekolahnya karena selalu mendapatkan ranking pertama. Walaupun saya hanya tamatan SD, tapi saya bercita-cita dan selalu berdoa kepada Allah agar anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Saya selalu berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dan bisa mengantarkan anak-anak saya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat." Demikian jawaban dari si bapak cleaning service dengan muka berbinar-binar. Tanpa terasa, pria parlente tersebut berkaca-kaca mendengar cerita si bapak cleaning service itu. Dia begitu tertampar dengan kepolosan dan kesederhanaan si bapak yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan ekonomi keluarganya. Bahkan selalu bersyukur atas segala yang sudah diberikan Allah. Bandingkan dengan dirinya yang begitu bergelimangan harta tapi kurang bersyukur dan merasa kurang bahagia dengan apa yang sudah dimiliki. Saking sibuknya bekerja di kantor, ia sering lupa untuk makan bersama keluarga atau menikmati waktu libur bersama-sama. Ia sering lupa menjadi imam dalam keluarga dengan meluangkan waktu untuk sholat berjamaah bersama istri dan anaknya sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang sudah dia dapatkan. Ia baru sadar, kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari besar atau kecilnya penghasilan seseorang, kaya atau miskin orang tersebut. Kebahagiaan itu sejatinya hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang bekerja pukul 9 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu. Sepertinya ia sudah lama menunggu. "Kok kamu belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu ayah pulang karena aku mau tahu berapa sih gaji ayah," kata sang anak. "Loh, kok tumben kamu nanya gaji ayah segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak ya. Aku sekedar pengen tahu aja berapa gaji ayah," kata sang anak. "Baiklah, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji ayah satu bulan berapa ayo?" tanya sang ayah. "Jadi kalau satu hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jamnya gaji ayah Rp40.000 dong," jawab sang anak. "Kamu pintar, sekarang kamu tidur ya, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Ayah, aku boleh pinjam uang Rp10.000 nggak?" pinta sang anak. "Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja, sekarang kamu tidur." "Tapi ya, sudah, sekarang kamu tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang menangis sambil memegang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, ayahnya berkata, "Maafin ayah ya nak, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa, jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat apa sih uangnya? Kamu mau pakai buat beli mainan ya?" tanya sang ayah. "Aku gak minta uang kok sama ayah, aku cuma mau pinjam. Nanti aku kembalikan kalau aku sudah menabung lagi dari uang jajanku." Iya, tapi buat apa?" tanya sang ayah. "Aku menunggu ayah pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak ayah main ular tangga, 1 jam saja. Aku mohon ya, mama sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang Rp30.000. Tadi ayah bilang untuk 1 jam, ayah dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari ayah." Sang ayah langsung terdiam. Ia memeluk anaknya sambil menangis. Ia kehilangan kata-kata, lalu merangkul sang anak yang disayanginya itu dan minta maaf padanya. "Maafkan ayah ya sayang. Ayah telah hilaf. Selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras." Si anak hanya terdiam membisu dalam dekapan sang ayahnya.
0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Selamat datang ke Museum Manifesta City. Sesi lawatan museum anda akan bermula sebentar saja lagi. Cepat dapatkan

0: 89 FM Pandawa Radio.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah azza wajal. Pendengar yang dirahmati Allah, tahukah anda bahwa pohon bambu tidak menunjukkan pertumbuhan pesat selama 5 tahun pertama? Dan walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Lantas, sebetulnya apa yang terjadi pada pohon bambu ini? Pendengar yang dirahmati Allah, ternyata sudah terbukti secara ilmiah bahwa selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan dahsyat ke bawah, yaitu pada akar. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar pohon bambu bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Pendengar, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah, jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Pertemuan kita dengan kegagalan adalah awal kesuksesan kita untuk belajar sukses menutup kegagalan-kegagalan berikutnya. Maka janganlah berputus asa. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana ketika seorang manusia yang berdagang misalnya, biasanya bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di awal ia memulai usaha. Karena biasanya ia berkali-kali menjumpai kegagalan dan keuntungan yang tidak banyak. Namun bila ia dapat melewati batas tertentu, sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan untuk meraih kesuksesan dalam perniagaannya. Namun sayangnya banyak orang yang tidak sabar ketika mengalami kegagalan dan hasil yang sedikit. Padahal kegagalan adalah pelajaran bagi mereka, supaya mereka tidak terjebak dalam kegagalan yang sama di hari selanjutnya. Namun ujian akan selalu ada. Sebagaimana ketika pohon bambu ditiup angin kencang, ia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, ia akan tegak kembali. Laksana perjalanan hidup seorang manusia yang tak pernah lepas dari ujian atau cobaan serta rintangan. Sikap pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada semangat kesuksesan dalam menjalani hidup, walaupun ujian dan cobaan seringkali datang menerpa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pohon bambu ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

Pandawa Radio. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya iman adalah perkara yang agung. Karena iman adalah asas yang di atasnya terletak kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman adalah salah satu tingkat yang paling penting dalam agama. Karena ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai Islam, iman dan ihsan. Dengan mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Rob selain Allah. Dan Muhammad SAW itu utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan solat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan Islam sebagai pengejawantahan kelima rukun itu. Dua kalimat syahadat, solat, zakat, siam, dan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian Malaikat Jibril bertanya lagi dan berkata, engkau benar. Kemudian bertanya, kabarkan kepadaku tentang iman. Para sahabat merasa aneh. Ini orang nanya, tapi membenarkan. Kemudian nanya lagi, apa pertanyaannya? Apa itu iman? Rasulullah SAW kembali menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Jibril pun kembali mengatakan, kamu benar. Kemudian Jibril bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku mengenai ihsan. Maka Rasulullah SAW berkata, anta'budallah ka'annaka tarah fa'ilam yakun yarah fa'innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Nah, ini ihsan, hanya satu rukun. Beribadah kepada Allah, seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Nah, ini pendengar yang dirahmati Allah, tiga tingkatan dalam agama Islam ini. Islam itu sendiri, ya, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Nah, setiap tingkatan ini memiliki rukunnya tersendiri. Dan ingat, rukun adalah sesuatu bagian yang di atasnya didirikan sesuatu. Misalnya, rukun atau pilar rumah adalah bagian yang dengannya rumah di didirikan. Dengan demikian, iman berdiri di atas keenam rukun tersebut. Jika salah satu rukun tersebut hilang, maka orang tersebut bukan lagi seorang yang beriman. Karena apa? Karena dia tidak memiliki salah satu rukun iman tersebut. Nah, oleh karena itu pendengar, penting bagi kita untuk membahas rukun-rukun iman tersebut. Ya, khususnya ya, di antara rukun iman tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah iman kepada malaikat. Nah, terkait dengan rukun-rukun tadi yang enam, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 rukun iman di dalam ayat ini. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat yang 285 yang sudah mau akhir-akhir, Allah berfirman tentang rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Mereka mengatakan, kami tidak membedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 rukun: iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Dan pendengar yang dirahmati Allah, terkadang dalam ayat pun hanya disebutkan 2 rukun saja. Seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Ya, di mana Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, 2 rukun saja, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, adapun iman kepada takdir, hal itu disebutkan dalam firman Allah Quran surah Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Bahkan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang kedua, Allah berfirman yang artinya, Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kembali kita kepada pembahasan iman kepada malaikat yang merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Nah, yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah membenarkan keberadaan mereka. Jadi keberadaan malaikat itu nyata adanya. Dan membenarkan tugas-tugas yang telah dipikulkan kepada mereka, telah diamanahkan, diembankan kepada mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tanggung jawab tersebut kepada para malaikat, pembagian-pembagian tugas tersebut. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah dan mengemban tugas-tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk melaksanakan perintahnya. Mereka adalah makhluk gaib. Kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi wajib bagi kita untuk mengimani tentang wujud ataupun keberadaan malaikat tersebut. Tentunya dengan keimanan yang teguh, yang tidak dikonsumsi dikotori atau dipengaruhi oleh keraguan yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita mengenai mereka. Dan demikian juga Rasulnya telah mengabarkan kepada kita mengenai mereka, yaitu para malaikat. Malaikat ini diciptakan dari nur ataupun cahaya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Dan Allah menciptakan jin dari api dan menciptakan manusia dari tanah. Jadi para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat yang melekat pada para malaikat. Ya, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, mereka merupakan tentara-tentara Allah yang paling agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki tentara. Ya, di mana Allah berfirman, "Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima." Dan kepunyaan Allah lah langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, tentara-tentara Allah. Di dalam Quran surah Al-Fath ayat yang keempat. Kemudian di dalam Quran surah Al-Muddathir, ya, kita lihat bagaimana para malaikat ini ada yang ditugaskan sebagai penjaga neraka. Ya, jumlahnya berapa? Ayat ini menyebutkan 'alaiha tis'ata asyar. Ya, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ya, tis'ata asyar. Malaikat penjaga itu berjumlah 19. Kemudian di dalam ayat yang ke-31 disebutkan, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Ya, syahid dari ayat ini adalah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi jamaah rahimakumullah, ini berarti bahwa 19 malaikat penjaga neraka, mereka memeliharanya, mereka menjaganya, menyalakannya, dan ditugasi mengurusi perkaranya. Ketika salah satu dari orang kafir mendengarkan jumlah malaikat yang menjaga neraka, dia berkata seolah untuk mengolok jumlah mereka, "Aku akan mencukupi kalian dari mereka." Maksudnya, jika dia masuk ke dalam neraka, dia akan melawan para malaikat tersebut. Dia akan menguasai malaikat tersebut, dan dia pun akan bebas keluar dari api neraka. Dia mengatakan ini untuk mengolok-olok dan menghina. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di dalam ayatnya, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ini berarti jamaah rahimakumullah, para penjaga neraka tidak berasal dari manusia. Sehingga apabila orang tersebut mengatakan bahwa dia kuat dan dapat melawan sejumlah manusia, tetapi dia tidak akan dapat melawan para malaikat meskipun satu malaikat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat." Artinya kami tidak menjadikannya dari manusia dan jin. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak seorang pun mengetahui keagungan malaikat. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang Allah miliki dari para tentara langit dan bumi, kecuali hanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Baik orang kafir ataupun lainnya, itu semua tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Untuk itu jamaah rahimakumullah, malaikat telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga neraka, sebagai penjaga surga yang mencatat semua amalan kita. Untuk itu kita mungkin bisa saja lepas dari pantauan, dari pengawasan CCTV ataupun pengawasan-pengawasan lainnya yang ada di dunia dengan kecanggihan teknologi yang ada di dunia. Tapi jamaah rahimakumullah, pendengar dimanapun Anda semua berada, ingat, satu pengawas, satu pengontrol yang tidak mungkin bisa lepas, bisa bebas kita dari pengawas dan pengontrol tersebut, Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat setiap detik dan menit yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Yang ketika nanti di yaumil kiamah, setiap kita tidak bisa mengelak dari catatan tersebut. Untuk itu, yang memperbagus, yang memperbaiki catatan amalannya, maka dialah yang selamat. Dialah yang bahagia. Dialah yang akan merasakan nikmatnya surga dan nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun, barang siapa yang memperburuk catatan amalannya, maka buruklah hidupnya. Maka buruklah alam barzakhnya. Maka buruklah akhiratnya. Maka buruklah siksaan yang dia akan dapatkan. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar yang menjadi catatan amalan kita ini adalah hal-hal yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu Khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para Khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis tersedu-sedu seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu, wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu, wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku? Dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami?" Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari

kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘에 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가
1: 반다와 라디오

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya jutek alias cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy atau tenang, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bersikap? Kitalah yang seharusnya menjadi penentu atas kehidupan kita, menjadi penentu atas sikap kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang yang pertama. Ia masih merasa sangat jengkel. "Iya, tapi itu masalah dia. Dia mau berwajah cemberut, sedang bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita bersikap. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Sahabatnya bijak menjelaskan. Nah, pendengar, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba ikut-ikutan jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak dan bersikap. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beraktivitaslah sebagai pemenang kehidupan. Berusahalah untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap bekerja dengan tulus walau ada halangan di depan, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang kala menghadapi badai kehidupan yang sangat dahsyat sekalipun.
3: Demikian inspirasi pagi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.